0: Ay, lemtam bayang lemtam.
1: Ah, lemtam bayang lemtam.
0: Yang bayang bangsa de.
1: Ah, bangsa bangsa.
0: Ya tenan ni. Tagal light tengen aru light deh deh.
1: Oh, tagal light ten.
0: Ten. Kan tip ini tip ini zoom lor deh entar.
1: Oh, entar deli.
0: Ele bayang.
1: Ah.
0: Nami god jangan tak kisah na barjo. Kena barta.
1: Bayang kena time gam lebih nampar anda ko. Gay. Sora marun jadah barat yang deh ko. Namaru bantu bantu deh. Kena John Mon gantu je.
0: Oh oh.
1: Kini siing nasa, sorkar sengat tiati nan.
0: Oh, oh.
1: Kerja kim baran dako, siing baran jakin dako, sereng. Oke, ini entikan rogo itu butin tu jakin gul je. Pujung pin deh tu.
0: Pujung dakin deh.
1: Ah.
0: Ada rap pujung dakin deh.
1: Ah.
0: Ele baru dakin baru lagi tentu tak gule. Lolon dakin demi dia berta.
1: In gamlu pin den, amangat tin deh purban sereng agan yere aduk tin ayang kini kan ruman rogon. Oke, sereng monyan dakin kan agu tu pin.
0: Oh.
1: Oh, sereng meri san jakin gul tu je neki sora maran je.
0: Oh.
1: Kini tahu sana miran sungkum ikam tu je, kerja kini nami rubin deh tu, kan nana kelang kerja jauh tu.
0: Deh, nengam bokeh sistem je kita orang.
1: Bokeh je, dekho minggu swa, minggu liak swa, bantu garan tu.
0: Agui.
1: Bantu anang.
0: Elakan tu bangsa deh.
1: Oh, do Iriban deh serta.
0: Iriban sana sana pada rubin be bijar deh tu na.
1: Rute be ruan rule gabin deh tu, gerang gelal kip jurbin deh tu, kata sarbin deh tu.
0: Sarbin deh tu. Tabang dek seril po, ran ran.
1: Aja kanin dia time tabangan, bantah nang genurun a time, galu binden. Ain Julai sering deh tido, September angkai perjanto, Oktober perjanto, anin tabungan atau dungte na.
0: Deh.
1: Okay, genurun year itu sering deh. Okay, tabungan year a.
0: Kanda batina deh.
1: Batin aku kanin a time.
0: Ini dia kapatin yang tu bodoh.
1: Tabung batin, okay taro pedan.
0: Oh.
1: Okay.
0: Belum pedan.
1: Belum pedan.
0: Oh.
1: Okay, udah pedan.
0: Oh.
1: Adik perakar batin jakin dekuk.
0: Garok gayan kena kering mengganggu.
1: Ah, garok gayan jenre. Okay, buangkan perasan langka garok gayan irtai.
0: De.
1: Okay, namda nengai berhati.
0: De.
1: Ah.
0: Le, nami tinggal enden. Nam to gorjan gorjan jakin song control ji song.
1: Ah,
0: sel paper pelukur agak.
1: Olo, olo, olo.
0: Kerja kerja le. Nam rakam rakam. Atalim agaknya training sorkaron help group jakin anjatan suvida meh tegarang.
1: Ah, bujang, oh sakanya. Do, alen kan help group lengan iki.
0: Oh.
1: Karena time lengan besi itu nam calbati loan.
0: Loan, nak kitna agak tu dam.
1: Ah.
0: Ele anji training pang leng sikit loan berjang.
1: Oh.
0: Das le, tain taina training terus. Kami macam tu sahaja kami sih,
1: kami
0: dah kena training. Ia tiada barang.

0: Malaysia Dutin.
1: Malaysia dan kena butin jadi aman ya lah.
0: Alena presiden sekretari yere ajite.
1: Ajite.
0: Watak dengan lain semua yang nasi mendeli lain member yang jijen yang jiler rapti tadi.
1: Menteri am sampradi kega mendai itu dah kuda.
0: Oh, alena.
1: Itu minum dali ya?
0: Nami yang teng minum dali. Anis borso dali.
1: Anis borso dali. Yang hatre tekan songgo bin hatre angin jah dengan rem apa tuh desa. Continue anis borso dali.
0: Continue itu kan nyalin aku.
1: Tren, kerajaan turpur yang berdiri suki dan yang lain.
0: Kerajaan sering loke pak meng kuliah jaran yang lain til dari 40 jaran yang lain til dari loke 50 jaran ati runo nasuji lah loke dong kati cahro mel.
1: Cahro mel, ha. Eh, lekan dah kena kami swasta, mana le sukanin amala songobi ispro.
0: Oh.
1: Kalau cuma dekat pun.
0: Oh.
1: Nam tu orang sports dari kanta.
0: Oh.
1: Am dozen tur training ini piando.
0: Alam bukannya sporai re, kini blogging ini nang training anyang lay. Etile.
1: Blogging ya licin a training piando.
0: Alam kini nasi jinji yang gam sancaya lebih yang gam baral lebih nye yang gam deti. Atas sebenarnya nanti absolute training anyang lay. Sering geruban na sering kasih menanyak tegam lay training apa ang lay bukannya sporai re
1: bukannya. Bukan sahdi licin a training tu.
0: Kasih menji anyal palo no. Melvin dengar rupa seri yang kami lapa menyertai kami le trainingnya le daily gul jadi naik le dekunai.
1: Bodoh presiden dapat le
0: dekunai. Jalla bagul le naik re
1: kini
0: sabapati bagul le nolah sampadik sabapati bakair.
1: Gul jadi ada kah dekunai?
0: Oh gul jadi.
1: Bodoh rupa mesti asalom.
0: Ten sering sasta napa dekunai? Tani panchayat seri tangli lenji.
1: Le jete ye naikna gagana dekunai.
0: Ainji sabinya na ainji priti lilangi.
1: Sorkara, mula sanggudah ke effort bantah nanin, itu nila barasan yang tidak kerangga. Nami bandan dah kagai jadi.
0: Bandan nalle nih orang kagai kalah rapti aipindo barang jati len neko na melenyen onyen subida selena gamle titik kostore lain dengan sancai oleh len nalle na. Kau tindak kolon terombati panglay online dan yang nata sering tali buki ya biar tayau na apa pernah biar ta.
1: Oh.
0: Itu leh setam bisnis.
1: Kolon terombat asik tuh dia.
0: Oh kolon terombat.
1: Yang kan yang bosuan.
0: Bosuan baktok kami.
1: Baktok.
0: Oh.
1: Bun di yang tang terdik tang aja.
0: Oh kuliah jar pang lebih den buang gajian unjuk sodeti. Poci sajar pang lebih den. Buang gajian malah sedikit.
1: Oh.
0: Itile mele ya tapai.
1: Tapi nama yang ambik ni tain seluruh atau tain ji.
0: Jalan itila terkenal.
1: Training ayam.
0: Aha, ini.
1: Contoh kami sih mana nyangan aku tu be.
0: Oh.
1: Kena kah training ni.
0: Alen alen ayam.
1: Barang kene hola.
0: Hola. Eh, calling je nengak sele gamla ji ne bindo alen oki. Kajam beri banji online jap yang nabi nasa nasi semua airnya nang nasa nalar ni rani.
1: Iya, ambil tu semua tu ambil jasen semua aja. Do, kan tu training asen bag dina, yang dina, bosen tu deh. Alatun ni aja. Ambil nala ambil nasa paksa na.
0: Oh, alat nasa paksa nabi do sui tata le training
1: atili
0: lenji.
1: Iya, aman island deh. Member ambil jaga apa island deh.
0: Jadi do, tati indrang alat guring lenji.
1: Ambil kena serawal limpo.
0: Jauh penglaji ini pintu wandi drengalu aji. Kolin asri janona taytai. Gam laji nado indrang maknya lu aji. Alenolo je serta nyile atim lay. Asri ti ti nenjden etile. Abara lum lay serta tenang indrang taytai ini tinjat indrang ira.
1: Alenami yang ambil desen tengah kuda le.
0: Alen aku dalai cibor soling nateng na deli bindo alen siling le siling le siling le neti le sering angati tertum neti nen jumle ya me bagam langat terimoloi solak kabatita yang terdeno jatong kelak kabatita di lokio jafar pindeli deo tile kombile iraji.
1: Ela ambil curang yang kini orang pemenuan taple ambil bantu tembaran. Barang aji te.
0: Aku aji.
1: Nami tiang nami tap natem aji tu nih aji te. Nami kini corona kena abantu lagi nato aji mritis. Kena sel number sorkar aji. Moyla songo jaka laga galampo. Moyla songo dispo. Nana perkara subi tenapo. Ambil kan video ni ella pun te. Video ni ella pun ba. Itu le songo ni dispo moyla songo ji. Bandan agai kiasan lebu ni angkut ji. Ambil agalam lebe. Itu le kukura panorama sen lebu ni angkut ji.

0: buaya, nami bernan nang lebi, kenyang nang lebi, deh, mas punyum loge Saturday lah,
1: deh,
0: kena sele, nami ni lemal deal pali, budwaran guru bara,
1: tamban,
0: bata dengan sorana program tuhite,
1: oh punya,
0: anang kulumanji anangan nang le, aninji, ha, awam loge itu ni dekho, kerjut mal cipti madu mal pelayan jere, akaspani zoi pur radio tersebut, ah, anji mal tersebut program le, rakam rakam apa erna abandang bara, deh,
1: oh punya, oh,
0: tas anang kulum Citi madu pelayan itu malah abang bazi.
1: Oh, mana?
0: Nampu bar somai itu beli tu. Deh.
1: Oh.
0: Bar boyong abang marah ni ba, tenselarang ni ba, ada kono ba. Malam tu, ma?
1: Ah, lim tu, lim tu.